tapi juga sarana untuk memperkuat semangat kebersamaan, memperkenalkan identitas daerah serta menunjukkan harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan budaya. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir, siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.

Pergi ke pasar membeli pinang. Pinang dibawa ke rumah Datuk. Pagi ini janganlah tegang, Cik Tuan dan Puan. Mari bersiar dengan hati yang elok. Naik sampan ke tengah rawa, singgah sebentar membeli selasih. Kata yang baik menyejukkan jiwa, hidup bersama terasa lebih kasih. Masih kembali di Beranda Budaya pagi ini, Cik Tuan dan Puan ya. Tutur kata. Ya, cara kita bicara nih. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menganggap berbicara sebagai sesuatu yang biasa saja. Tinggal buka mulut, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Selesai deh. Tapi dalam budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan, cara menyampaikan sesuatu juga mendapat perhatian loh. Ada pesan yang disampaikan dengan lembut, ada teguran yang tidak langsung menusuk perasaan, ada pula nasihat yang disampaikan melalui perumpamaan, pepatah, atau pantun. Nah artinya Cik Tuan dan Puan yang diperhatikan bukan hanya apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana cara mengatakan ya. Nah kita boleh bayangkan dua orang sama-sama ingin memberikan nasihat. Nah yang pertama berkata, kamu ini memang salah, dari dulu gak pernah mau dengar. Nah sementara orang kedua berkata, mungkin ada baiknya kita pertimbangkan lagi supaya ke depan tidak terjadi hal yang sama. Dan pesannya sebenarnya hampir sama, Cik Tuan dan Puan, tapi beda rasanya, ya kan? Yang pertama terdengar keras, yang kedua lebih mudah diterima. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga mencerminkan sikap seseorang. Nah, dalam kehidupan Melayu, tutur kata yang baik ini menjadi salah satu cara menjaga hubungan antara manusia, Cik Tuan dan Puan. Sebab kita itu hidup bersama, ya kan? Tentu tidak mungkin semua orang memiliki pendapat yang sama. Ada perbedaan usia, perbedaan pemikiran, perbedaan pengalaman, dan perbedaan itulah yang perlu kita sikapi dengan saling menghormati.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya. Kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Baik Ci, Tuan dan Puan, kembali lagi ke beranda budaya kita ya. Menarik saya rasa tentang tutur kata, karena di zaman sekarang kita melihat tutur kata itu gampang keluar tanpa kita pikirkan dulu gitu Ci, Tuan dan Puan ya. Dan dalam kehidupan sekarang ketika seseorang tidak setuju dengan pendapat orang lain misalnya nih, terkadang responnya kan langsung keras nih, apalagi di media sosial. Padahal belum tahu duduk persoalannya langsung bla bla bla bla bla gitu kan. Salah sedikit komentarnya panjang sepanjang jalan kenangan ya kan. Berbeda pendapat langsung saling serang. Padahal kalau kita belajar dari nilai-nilai yang diajarkan oleh budaya Melayu ini, perbedaan itu tidak selalu harus diselesaikan dengan suara yang lebih keras loh Ci, Tuan Puan. Ada cara yang lebih tenang ya untuk berbicara. Jadi kita mendengar dulu gitulah cerita ini, mendengar dulu. Dan ada juga pilihan kata yang bisa kita sampaikan untuk menjaga perasaan orang lain. Bukan berarti kita gak boleh tegas. Tegas itu beda dengan keras gitu kan. Tegas tapi tetap tenang gitu. Tegas tidak harus kasar. Jadi kita bisa menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa merendahkan orang lain. Boleh mengkritik tapi gak mempermalukan gitu. Menolak juga bisa tapi gak harus nyakitin. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang sebenarnya sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang, Ci, Tuan dan Puan. Nah, kalau bicara tentang budaya Melayu dan tutur kata tentu gak lengkap kalau tidak menyebut pantun. Dan pantun ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Memang ya rangkaian kata indah, tapi dalam banyak kesempatan pantun ini menjadi cara untuk menyampaikan pesan. Kadang untuk menyapa, menghibur, menyampaikan nasihat, bahkan teguran pun bisa dibuat lebih halus melalui pantun. Contohnya ini Cik Tuan Puan. Ke sungai pagi membawa perahu, singgah sebentar memetik selasih. Kalau ingin dihormati selalu, jagalah kata dan budi yang bersih. Sederhana ya kan? Tapi kalau kita ingin dihargai orang lain, kita juga harus belajar dong menghargai orang lain itu. Kalau kita ingin dihargai orang lain, ya kita juga harus belajar menghargai orang lain.

0: kita cukupkan dulu jeda sejenak ya Cik Tunang Puan, untuk kita update dulu cuaca untuk Provinsi Riau hari ini bersama BMKG Pekanbaru.
1: Informasi ataupun juga laporan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, pendengar, kita simak selengkapnya disampaikan oleh Yudhistira. Laporan Anda, Yudhistira.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini dari pagi hingga dini hari itu diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Namun pada malam hari, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 98%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 673 titik. 12 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu 11 titik dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Tahu tak tahu joget katanya ya Cik Perempuan. Inilah lagu yang dibawakan oleh Jin Bara. Sudah mengantar kita ke menit 42 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih di beranda budaya Cik Perempuan. Nah, bertutur, nilai bertutur dengan baik tentunya tidak hanya berlaku untuk orang tua. Untuk semua merata Cik Perempuan, kita semuanya. Apalagi generasi muda ya, ini punya peran besar loh. Apalagi sekarang komunikasi tidak hanya secara langsung, ada WhatsApp, media sosial, kolom komentar, pesan singkat. Walaupun kita gak bicara langsung ya Cik Perempuan, kata-kata yang kita tuliskan tuh harus tetap menyenangkan dan jangan menyakiti orang lain gitu. Jadi kalau mau menulis di komentar, mau ngirim pesan, gak ada salahnya kalau kita berhenti sebentar. Terus kita baca, tanya dalam hati udah cocok apa enggak ya. Kalimatnya udah, kalimat ini kalau misalnya salah, kalau disampaikan ke saya gimana gitu kira-kira. Jadi ada introspeksi lah gitu ya. Jadi pertanyaan sederhana bisa membuat kita lebih hati-hati. Sebab Cik Perempuan menjaga budaya tidak harus dengan mengenakan pakaian adat aja atau mengikuti upacara tradisional ya. Menjaga budaya juga salah satunya adalah cara kita berbicara kepada orang lain. Nah kalau pagi ini kita bicara tentang budaya Melayu, mari kita ingatkan bahwa budaya juga hidup dalam perilaku sehari-hari. Jadi mulai hari ini kita mulai dengan menyapa dengan baik, menghormati orang yang lebih tua, mendengarkan orang lain berbicara, jangan motong ya. Dan ketika berbeda pendapat kita tetap menjaga kata-kata. Sederhananya ya kan, tapi kalau dilakukan terus itu akan menjadi kebiasaan dan membuat kita akan hidup lebih nyaman gitu. Karena terkadang kata yang lembut itu tidak membuat kita kehilangan ketegasan, tapi membuat pesan lebih mudah diterima. Pesan penutup Cik Perempuan, pergi ke pasar membeli talas, talas di bawah bersama kelapa. Kalau berkata janganlah keras, jaga hati sesama kita. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepian halaman. Mari jaga budaya setiap hari, dimulai dari tutur dan kesantunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jarang gak sih kita mikir, capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Citu dan Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Puncak kedatangan kontingen perguruan tinggi peserta kontes kapal Indonesia KKI 2026 diperkirakan berlangsung hari ini Minggu 13 September 2025. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau bersama panitia terus mematangkan layanan transportasi untuk memastikan mobilitas ratusan peserta selama berada di Bengkalis berjalan lancar. Kontes kapal Indonesia KKI 2026 akan dibuka Senin 14 September 2026 dan dipusatkan di Politeknik Negeri Bengkalis, dan ajang ini mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia dalam kompetisi teknologi kapal. Koordinator Transportasi KKI 2026 Adriano mengatakan hingga Sabtu pagi belum seluruh kontingen tiba di Bengkalis karena sebagian besar peserta masih dalam perjalanan, sehingga arus kedatangan diperkirakan meningkat pada minggu ini, Cik Tuan dan Puan. Untuk mendukung mobilitas peserta, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga sudah menyiapkan sejumlah skema transportasi di mana kontingen datang menggunakan berbagai moda termasuk bus dan kendaraan rental dengan akses masuk ke Pulau Bengkalis melalui pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih maupun pelabuhan Bandar Sri Laksmana. Cik Tuan dan Puan, dengan arus kedatangan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada hari Minggu ini, panitia bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan koordinasi, dan upaya tersebut dilakukan agar seluruh kontingen dapat tiba dengan aman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas peserta selama pelaksanaan KKI 2026. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat pagi warga kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya, Cik Tuan dan Puan. Dan pagi ini pastinya semuanya sudah mulai bergerak lah. Ada yang sibuk di pasar, jual beli, belanja kebutuhan dapur, yang jualan semoga laris manis ya. Yang belanja jangan sampai niat beli cabai, pulangnya bawa satu kantong penuh. Susah nanti ya. Ada juga saat ini yang sedang menikmati kegiatan Car Free Day-nya, jalan santai, bersepeda, olahraga bersama keluarga. Yang penting bergerak ya, bukan cuma kameranya aja yang bergerak, ingat. Dan ada juga yang lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga nih, gotong royong, membersihkan lingkungan. Dan tentu saja pasti ada yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja atau menjalankan aktivitas lainnya. Tapi apapun kegiatan Cik Tuan dan Puan pagi ini, semoga lancar, sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Untuk yang di jalan hati-hati Cik Tuan dan Puan, jangan buru-buru. Gak perlu buru-buru lah, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan inilah tepak pagi, masih ramai dengan aktivitas ya. Pekanbaru pagi ini ramai dengan aktivitas, hangat dengan kebersamaan. Dan tepak pagi masih mempersembahkan suguhan lagu-lagu Melayu ke ruang dengar Anda untuk lebih menambah semangat hari ini, Cik Tuan dan Puan. Selamat menikmati pagi, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, kami himbau bagi pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih. Sebelum mengemudikan kendaraan, lakukanlah pemeriksaan fisik kendaraan secara umum dan kelengkapan pendukung lainnya. Lampu-lampu, rem, ban, dan lain-lain. Awali setiap kegiatan dengan berdoa sebelum mengemudi. Gunakanlah sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Kami ingatkan juga agar selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas untuk dipatuhi. Atur dan sesuaikan kecepatan kendaraan pada saat mengemudi. Janganlah berhenti tikungan, jembatan yang bisa menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Terima kasih saudara Cik Turang Puan masih bersama Prompat RRI Pekanbaru. Pagi ini yuk kita menjaga lingkungan ya. Karena menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana Cik Turang Puan. Salah satunya jangan membuang sampah sembarangan. Lalu kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi manfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan dan tanam pohon atau tanaman di sekitar rumah kita Cik Turang Puan. Nah untuk sisa-sisa penebasan nih, jangan membakar sembarangan ya. Jika ada kegiatan pembakaran yang diperbolehkan, pastikan mengikuti aturan, diawasi dan tidak melakukannya saat cuaca kering atau angin kencang, dan siapkan alat untuk mengendalikan api. Karena itu kita mulai ya, jaga lingkungan itu mulai dari halaman rumah kita sendiri, tempat tinggal kita ya Cik Tu dan Puan, sampai kita menjaga lingkungan sekitar. Karena sedikit kepedulian kita dari hari ini berarti udara yang lebih bersih, lingkungan yang lebih aman, dan kehidupan kita akan lebih nyaman untuk semua. Dan kita terhindar dari yang namanya kebakaran-kebakaran yang tidak penting lah Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu Melayu sepanjang tepak pagi ini Cik Tuan dan Puan ya, sebagai tugas kita selalu mengingatkan masyarakat Pekanbaru, khususnya di mana bumi dipijak lesi tulangnya dijunjung. Jadi walaupun kita beragam, tapi adat budaya yang telah ada sejak dulu itu wajib kita jaga bersama-sama Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
4: Alhamdulillah. Sekarang, aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
3: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
4: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi, pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone. Lepas tu, jual kat media sosial.
3: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
4: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
3: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
4: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
3: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
4: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
5: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Citu Rampuan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat terkait penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis yang memasuki babak baru, Cituan dan Puan. Kepolisian Resor Polres Bengkalis menetapkan seorang warga Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, berinisial J sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang terungkap saat proses pemadaman api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan penetapan status tersangka tersebut usai menggelar perkara resmi pada Kamis lalu, 10 September 2026. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk tegas kepolisian dalam mengusut tuntas keterkaitan antara aktivitas ilegal di kawasan hutan dengan maraknya kejadian karhutlah di wilayah hukum Bengkalis. Pengungkapan kasus ini, Cik Turampuan, bermula dari respon petugas terhadap insiden karhutlah yang terjadi di kawasan Jalan Pemda Mandar RT 001 RW 006 Air Pamesi Betuah, Cik Turampuan. Dan berdasarkan hasil pemetaan titik koordinat oleh ahli, BPK Haryau mengkonfirmasi bahwa lahan perkebunan sawit yang terbakar tersebut sejatinya berada dalam area berstatus kawasan hutan produksi, Cik Tuan dan Puan. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
2: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
1: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
2: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

Cik Tuan dan Puan, masih di Tepak Pagi hari ini bersama saya Bintang Leli Sartika, Cik Tuan dan Puan ya. Dan pagi ini Jaya juga ingin sejenak mengajak kita semuanya untuk lebih merefleksikan kehidupan sekarang ya. Dan apa yang kita hadapi sekarang lah lebih tepatnya. Nah, kadang sesuatu yang kita anggap sepele ya Cik Tuan Puan, seperti membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah atau membuka lahan dengan cara yang tidak tepat, itu bisa membawa dampak yang besar. Jadi api yang awalnya kecil, kalau api kecil itu jadi teman lah, tapi kalau udah besar jadi lawan Cik Tuan Puan. Jadi ketika tidak terkendali itu dapat berubah menjadi lawan. Ya, seperti sekarang menjadi kebakaran hutan dan lahan, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, bahkan merugikan banyak orang. Karena itu Cik Tuan Puan, sebelum melakukan sesuatu, mari kita pikirkan dampaknya. Jangan sampai kenyamanan sesaat yang kita cari justru menjadi masalah bagi banyak orang. Mari kita mulai peduli Cik Tuan Puan, lebih berhati-hati dan berani mengoreksi kebiasaan yang keliru. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas di lapangan, tapi dimulai dari kesadaran kita masing-masing Cik Tuan Puan. Jaga api, jaga lahan, jaga udara. Karena ketika alam rusak, kita juga yang merasakan akibatnya. Iya kan Cik Tuan Puan? Nah, segera laporkan kepada pihak berwenang atau petugas terdekat agar bisa ditangani sedini mungkin jika melihat ada titik api. Jadi jangan menunggu api membesar dan asap menyebar. Mulai dari diri kita sendiri, tidak melakukan pembakaran sembarangan. Saling mengingatkan Cik Tuan Puan, peduli pada lingkungan dan berani melapor ketika melihat potensi karhutla. Karena mencegah itu lebih baik ya daripada menyesal. Jaga lingkungan kita, jaga Pekanbaru, jaga Riau.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awas bu, awas bu.
4: Kenapa nih dorong-dorong nih?
3: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
4: Iya. Terima kasih ya nak.
5: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Tepak Pagi hari ini. Dan kita masih akan terus menikmati keragaman budaya dan menunjukkan kecintaan kita terhadap budaya Melayu Cik Tuan dan Puan ya. Dan tentunya semoga siang nanti kita terus tetap semangat. Sampai siang nanti maksud saya. Masih tetap semangat melaksanakan aktivitas masing-masing ya. Dan pastikan pastikan Anda tetap berhati-hati bagi yang di jalan. Dan juga pastikan tetap menyerahkan semuanya ke tangan yang Maha Kuasa. Karena sejauh kita mengusahakan apapun, kalau kita tidak berserah, kita juga akan berat ya, berat langkah, atau mungkin ada tantangan-tantangan yang kadang-kadang membuat kita heran gitu, kok bisa datang gitu kan. Nah karena itu Cik Tuan dan Puan menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, dalam artian kita tentunya dari awal tadi sudah mengucapkan syukur untuk hal-hal yang sudah bisa kita lalui sampai saat ini, itu menjadi hal yang paling baik ya. Dari Sudirman 440, rangkaian lagu-lagu Melayu masih akan menghiasi kebersamaan kita Cik Tuan dan Puan untuk spesial untuk Tepak Pagi hari ini.

0: Dengan telapak tangan, kemungkinan besar kuman ditularkan melalui uang, gagang pintu, tombol lift, dan permukaan lainnya yang mungkin disentuh oleh orang lain di sekitaran kita.
1: Asyik, udah kayak dokter aja sih ngomongnya. Terus kalau bersin gimana caranya yang baik dan benar biar nggak tertular ke orang lain?
0: Gini nih caranya.

tubuhmu. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah batuk ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.

lazimnya terbuat dari kuningan dan bentuknya mirip dengan alat musik gamelan dari Pulau Jawa. Namun lain dengan talempong batu talang anang, mempunyai nilai sakral yang tinggi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,9 MHz Prompat RRI Pakanbaru sudah masuk ke sesi tepak siang hari ini, Cik Tuan Puan. Sudah pukul 10 lebih 12 menit ya. Tentunya giat atau aktivitas olahraga sudah selesai, saatnya mandi, menyegarkan badan, masak deh. Cocok ya dengan program kita Informasi Kuliner Nusantara untuk siang hari ini. Barangkali ini bisa menjadi makanan yang berbeda, makanan yang istimewa untuk Anda. Saya mengajak Anda berwisata kuliner agak-agak jauh ya, Cik Tuan Puan, ke Ternate. Karena saya rasa ini cocok untuk orang-orang yang memiliki cara hidup sehat ya. Masak sendiri gitu, ada sayur-sayuran. Kan sayur-sayuran itu kan sehat ya. Nah, dari Ternate namanya sayur garu. Jadi ini ada makanan yang menyehatkan karena terdiri dari berbagai macam sayuran yang dimasak bersama. Seperti jantung pisang, daun ubi, dan daun pepaya. Nah, gampang semua didapatkan, Cik Tuan Puan ya. Lah gimana itu konsepnya jantung pisang, daun ubi dan pepaya, apa enggak pahit, apa enggak sepat? Nah, disinilah kita akan bahas, Cik Tuan Puan, untuk mengenal sayur garu ini. Dan ini sejenis tumisan sayur campur yang dimasak sebagai pelengkap makanan lainnya. Jadi sederhana memang ya, coba kita bayangkan ya, daun pepaya, daun ubi ya, kemudian dicampur lagi dengan potongan-potongan jantung pisang, Cik Tuan dan Puan. Nah, untuk masyarakat Ternate sering menyantap sayur garu ini layaknya salad pada makanan-makanan internasional loh. Dan Anda tidak perlu khawatir ya, Cik Tuan Puan, karena dari informasi yang kami kutip dari indonesiakaya.com ya, bahwa makanan urusan rasa, karena sayur garu ini dimasak dengan menggunakan bahan-bahan organik dan rempah pilihan khas Ternate. Mungkin kalau di Pekanbaru kita nggak dapat rempah pilihan khas Ternate-nya, kita bikin dengan bumbu sendiri lah gitu. Jadi selain antioksidan, pencegah sel kanker, sayur garu ini dikenal dengan makanan rendah kolesterol dan sangat bersahabat bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi makanan ini sangat cocok ya bagi kita yang sering mengkonsumsi daging dan makanan-makanan berbahan kimia, Cik Tuan Puan. Seperti apa dia sayur garu ini, Cik Tuan Puan, nanti saya hadirkan lagi untuk Anda. Kita nikmati dulu yang berikut ini.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalkin aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my God, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikan yang gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Kembali lagi ke kuliner kita, Cik Tuan dan Puan, yaitu sayur garo. Barangkali siang ini ada yang mau memasaknya. Jadi makan sayur garo Castornate versi buatan sendiri, karena enggak susah bahannya. Hanya siapkan dulu jantung pisang, daun singkong yang diiris-iris halus, dan bunga pepaya. Jadi sebelum Anda memasaknya hari ini untuk santapan siang nanti, catat dulu Citra Puan ya. Jadi bahan utama, jantung pisang, daun singkong iris halus, dan bunga pepaya. Nah untuk bumbu halusnya Cik Tuan Puan, Anda haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit atau cabai merah keriting, dan sedikit terasi. Nah kalau pengen ada bumbu-bumbu aromatik, boleh menambahkan serai yang dimemarkan, daun jeruk dan daun kunyit. Dan sebagai tambahan, seringkali diberikan tambahan ikan teri nasi atau ikan asap untuk memperkaya rasanya Cik Tuan dan Puan. Nah itu dia salah satu kuliner Nusantara yang bisa Anda coba di rumah ya. Jadi nggak perlu pergi jauh-jauh ke Ternate, Cik Tuan dan Puan. Jadi dengan buatan sendiri kita sudah bisa menikmati hidangan tradisional khas Ternate, Maluku Utara. Demikian informasinya, Cik Tuan dan Puan. Semoga bermanfaat ya. Mari kita lestarikan aneka ragam kuliner tradisional Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
3: Itu aku.

Sabtu 12 September 2006 sebagai momentum memperkuat karakter dan semangat pengabdian generasi muda. Ketua Kuartir Cabang Kuartap Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Sulastri Agung mengatakan, peringatan Hari Pramuka tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menyatakan semangat perjuangan persaudaraan sekaligus menyiapkan masa depan bangsa. Bukan sekadar untuk memperingati hari buka, hari ini kita merayakan semangat, merayakan perjuangan, merayakan persaudaraan, dan menyiapkan masa depan bangsa. Menegaskan kegiatan pramuka tidak hanya berkaitan dengan seragam. Upacara maupun kegiatan berkemah, menurutnya pramuka merupakan wadah untuk membentuk karakter keberanian, kepedulian, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pramuka bukan hanya tentang seragam, bukan hanya tentang upacara, bukan hanya tentang berkemah. Pramuka adalah karakter, keberanian, tentang kepedulian dan pengabdian. Seorang pramuka tidak akan pernah bertanya apa yang bisa saya dapatkan, tetapi akan bertanya apa yang bisa saya berikan. Sulastri juga mengingatkan para anggota pramuka untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa. Di masa mendatang, para anggota pramuka dapat mengambil berbagai peran mulai dari pemimpin daerah, guru, dokter, pengusaha, TNI Polri, birokrat, hingga pemimpin bangsa. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan perjalanan 65 tahun Gerakan Pramuka telah memberikan kontribusi dan membentuk generasi yang beriman, berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Menurut Agung, atribut yang dikenakan anggota pramuka juga memiliki makna penting. Seragam coklat dan setangan leher merah putih bukan sekedar pakaian atau selengkap, tetapi mencerminkan kehormatan, kedisiplinan, persaudaraan, serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat semakin mendorong seluruh anggota pramuka di Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kemampuan, menjaga nilai-nilai kepramukaan serta berkontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

Tuan-tuan, bersama kami program Partner Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Berbicara tentang UMKM tidak hanya bergiat kepada makanan, pakaian, tetapi juga beberapa sektor atau bidang lainnya. Di antaranya bidang pertanian misalnya. UMKM pertanian adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor agrikultur, mulai dari produksi, pengolahan, hasil atau hilirisasi, hingga jasa penunjang pertama. Bahkan lebih dari dasar dari itu, alat-alat yang berkaitan dengan pembersihan lahan, kemudian benih atau bibit, termasuk juga racun rumput atau pembersihan lahan dan sebagainya, pupuk, ini mencakup hampir separuh dari total UMKM Indonesia dan memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Contoh UMKM bidang pertanian, budidaya dan tanaman, penjualan bibit tanaman, sayur organik, sayur hidroponik hingga tanaman hias. Lainnya sarana produksi, penyediaan alat-alat pertanian, pupuk dan obat-obatan tanaman. Kemudian hilirisasi produk, pengolahan hasil panen seperti singkong, jagung atau padi menjadi produk turunan bernilai jual tinggi.

Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Perempuan, UMKM bidang pertanian juga mempunyai tantangan dari pengembangannya, yaitu akses pembiayaan dan kredit perbankan untuk sektor pertanian masih relatif rendah. Skala dan pasar, kapasitas produksi yang kecil serta kesulitan dalam integrasi pasar dan rantai pasok, termasuk teknologi, perlu pemanfaatan teknologi modern dan riset yang masih perlu ditingkatkan. Perkuat UMKM pertanian, Kementerian UMKM juga dorong akses dari total sekitar 56 sampai 60 juta UMKM di Indonesia, hampir separuhnya bergerak di sektor pertanian. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damai menegaskan sektor pertanian memiliki peran dominan dalam ekosistem UMKM di Indonesia dan menjadi prioritas strategis dalam kebijakan penguatan ekonomi rakyat. Meski memiliki peran strategis, UMKM sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural, diantaranya adalah skala usaha dan kapasitas produksi yang relatif kecil dan dibandingkan jumlah pelaku usaha yang besar, serta keterbatasan dalam integrasi pasar.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Semarang dengan mengikuti pawai ta'aruf Sabtu 12 September 2026. Pawai ta'aruf diikuti kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Para peserta secara resmi dilepas Wali Kota Semarang bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang. Setelah lepas, rombongan bergerak menuju area kantor Gubernur Jawa Tengah. Pawai tersebut menjadi salah satu rangkaian pembukaan MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang mempertemukan para kafilah dari seluruh Indonesia. Kafilah Riau dalam kegiatan tersebut dipimpin Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Riau yang juga asisten satu sekretariat daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur. Turut hadir Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Provinsi Riau, Surya Buwono, beserta pendamping dan rombongan kafilah Riau. Zulkifli Syukur mengatakan, pawai ta'aruf menjadi momentum bagi Provinsi Riau untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat luas. Melalui mobil hias yang menggambarkan budaya Riau, kita ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Quran dapat berjalan harmonis dengan budaya. Al-Quran menjadi cahaya yang menuntun kehidupan, sementara budaya menjadi identitas yang terus kita jaga. Pawai ta'aruf kafilah Riau juga mendapat sambutan dari pelaksana tugas Gubernur Riau S. Faranto. Ia hadir dampingi PLT Kepala Biro Kesra Sekda Prop Riau Yan Darmadi, Kepala BPKAD Riau Indra, serta Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Riau Supriyadi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimon. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya Citonopon dapat baca di laman ri.co.id. Dan kabar berita selanjutnya akan disampaikan pula nanti pukul 13, 14 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudaraku, pukul 12 lewat 9 menit saat ini, waktu salat fardu zuhur pula masuk pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. 5 menit ke depan suruhan azan akan dikumandangkan. Selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur hari ini.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Cinta Ramadan, baru saja kita tunaikan ibadah salat pada zuhur. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama di program musik dan informasi masih tentang titik panas, ya, karhutla, di mana belasan titik panas kembali muncul di Riau. Indragiri Hulu dominasi peta sebaran api, ya, di mana kemarin 2 hari yang lalu turun hujan dan beberapa titik api sudah banyak yang padam. Namun hari ini terdeteksi kembali, ya, karena belum maksimal mungkin, ya, hujannya. Datangnya musim kering memberikan sinyal alarm bagi kawasan Pulau Sumatera, di mana ratusan titik panas kini masih terdeteksi mengapung berbagai provinsi, menuntut langkah mitigasi cepat agar potensi kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Data pemantauan satelit terbaru hingga pukul 23 tadi malam memperlihatkan anomali suhu permukaan bumi di tengah kepungan ratusan titik panas tersebut. Daratan Provinsi Riau turut menyumbang belasan lokasi indikasi api. Untuk kawasan Riau, kemunculan titik panas terpantau mengerucut di area selatan. Dari hasil rekam jejak radar, tercatat ada 12 titik panas yang menghuni hamparan 2 kabupaten. Penyebaran anomali suhu di bumi lancip kuning terpetakan sebagai berikut. Kabupaten Indragiri Hulu mendeteksi temuan terbanyak, yakni 11 titik panas. Kabupaten Pelalawan melaporkan kemunculan 1 titik panas di wilayahnya. Sedangkan untuk Sumatera sendiri, keseluruhan Sumatera Selatan masih yang terbanyak di Sumatera, di mana ketika pandangan berlebar ke seluruh pulau Sumatera, situasinya menghadirkan tantangan besar. Secara agregat, sensor satelit merekam kehadiran 673 titik panas, memicu risiko polusi udara lintas provinsi, di mana Sumatera Selatan menjadi wilayah paling membara dengan kemunculan 487 titik panas. Dari 673 titik panas di Sumatera, maka 487 titik panas berada di Sumatera Selatan, ya, berarti lebih dari 2/3 titik panas berada di Sumatera Selatan. Kemudian Bangka Belitung menempati urutan kedua, yaitu 78 titik. Bengkulu 11. Wilayah Jambi 7 titik panas, sedangkan wilayah utara mencatat angka, yakni Sumatera Utara dengan 6 titik dan Kepulauan Riau 2 titik. Untuk Aceh dan Sumatera Barat sama-sama mendeteksi 1 titik anomali panas saja. Kondisi ini menjadi peringatan terukur bagi tim darat untuk memfokuskan patroli ke area-area dengan densitas panas yang tinggi.

Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
5: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
4: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
5: Ih.
6: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
5: Yuk.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat, industri hulu minyak dan gas bumi. Migas tidak hanya berkaitan dengan produksi dan investasi, di baliknya terdapat berbagai proses tantangan hingga kontribusi strategis yang perlu dipahami publik, terutama dalam kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari kegiatan edukasi media bertajuk Energi Meetup yang digelar Satuan Kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Perwakilan Sumatera bagian utara Sumbagut bersama kontraktor kontrak kerjasama SK

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi Samini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

aduh ari nasib. Tanaga kapal setiap Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebut lah, berarti sapira. Ngan ayeuna belum pisan. Teh sapira kuat aja. Ah, rek balik ka imah satupeuleuh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampuh. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sok hayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi ah, demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah, kuring sadar, kuring eling.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Cetonopan, meski ratusan titik panas masih ditemukan di Sumatera dan terbanyak di Sumatera Selatan atau Palembang, namun syukurnya untuk Riau jumlah titik panas di Riau turun ya, kembali lagi kemarin 14, sekarang tinggal 12. Catat oleh Pendati BMKG Pekanbaru Elisa J. Gedang mengatakan hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu 11 dan lainnya terdeteksi lawan 1 titik. Jumlah tersebut kembali mengalami penurunan dibandingkan 2 hari sebelumnya. Pada 11 September yang masih terdeteksi 123 hotspot, kemudian turun menjadi 44 titik kemarin dan hari ini hanya 12. Secara keseluruhan jumlah hotspot di wilayah Sumatera sekali lagi mencapai masih cukup banyak, itu mencapai 673. Hotspot juga terdeteksi di Bengkulu sebanyak 11 titik, Jambi 7, Sumatera Utara 6, Kepri 2 dan Aceh serta Sumbar masing-masing 1 titik saja. Meski jumlah hotspot di Riau terus menurun, titik panas masih terpantau terutama di Indhu. Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai sebagai potensi awal kebakaran hutan lahan berkembang di tempat lainnya.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Iya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat, Cidoarjo, Kemenhub selamatkan 24 satwa liar terdampak karhutlah orangutan terbanyak. Di mana Kementerian Kehutanan menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dilakukan secara langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September. Kepala Balai BKSDA Kalimantan Barat Murlan Damir mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersama upaya pengendalian karhutla, salah satunya yang dilakukan di sejumlah Kalimantan Barat. Selama periode tersebut sebanyak 24 individu satwa liar berhasil dievakuasi dari 18 lokasi yang tersebar di 3 kabupaten. Satwa yang diselamatkan terdiri dari 15 orang utan, 6 terenggiling, 1 bekantan, 1 kukang, dan 1 musang, tergantung ukuran melan. Salah satu penyelamatan terbaru dilakukan di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawa, Kabupaten Ketapang, BKSD Kalimantan Barat bersama Yari menyelamatkan 2 individu orang utan yang ditemukan berada di sekitar kebun masyarakat. Pada 3 September 2026, tim kemudian melakukan evakuasi terhadap 2 orang utan tersebut. Kudanya merupakan Mama dan Man, orang utan betina dewasa berusia sekitar 2 tahun, dan anaknya Man, orang utan jantan berusia 7 tahun. Kudanya selanjutnya dirawat sementara di pusat rehabilitasi Yari. Sehari kemudian pada 4 September, tim kemudian melakukan penyelamatan terhadap 4 orang utan lain yang ditemukan di sekitar kebun masyarakat, yaitu di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayang Utara. Tim melakukan pemantauan dan pencarian sejak hari sebenarnya berhasil mengevakuasi 4 orang utan tersebut. Seluruh satwa yang telah diselamatkan mendapatkan penanganan lebih fasilitas rehabilitasi sesuai kondisi masing-masing. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya nanti kami sampaikan pula pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi

0: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Kita nampak bersama kami program Hamparan Republik Indonesia Pekan Baru pada Perkasa FM 95,9 MHz. Kita nampak LPAI dorong media perkuat pemberitaan perlindungan anak dari iklan tembakau. Di mana Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Samsul Rida mengingatkan media mengutamakan perspektif perlindungan anak dalam pemberitaan, utamanya ketika media mengangkat isu iklan, promosi dan sponsorship produk tembakau. Media memiliki pesan strategis dalam membentuk opini publik terkait perlindungan anak. Media juga berperan mengawal kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pemberitaan mengenai anak harus ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak. Identitas, privasi, martabat, dan keselamatan anak harus tetap dijaga. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, papan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau berpotensi memenuhi pengetahuan, sikap, persepsi, hingga perilaku anak. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada anak dan orang tua.

Penyembahan Tuhan dan Puan disebutkan kembali berkaitan dengan iklan tembakau dan dunia anak. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 64% anak mengaku terpapar promosi produk tembakau di titik penjualan. Sementara itu paparan melalui media luar mencapai 60% lebih. Pimpinan redaksi Tempo Bagja Hidayat menekankan pentingnya jurnalisme berbasis data dan fakta. Menurutnya media perlu menjadikan isu perlindungan anak sebagai pesan publik yang mudah dipahami. Bagja juga mendorong media tetap kritis terhadap kebijakan dan praktek yang berpotensi merugikan anak. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemberitaan mampu mendorong perhatian publik terhadap perlindungan anak. LPAI berharap media turut mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk lembaga perlindungan dan media.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Bagaimana tuan dan puan, pemerintah Kabupaten Kuantan Singi meminta para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kuantan Singi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta membuat sinergi dengan pemerintah daerah. Peran dokter dinilai sangat krusial dalam mendukung terwujudnya visi daerah dan menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan PJ Sekda Kuantan Singi Muradi yang hadir dalam pelantikan ID Cabang Kuantan Singi periode 2026-2029. Dalam kesempatan itu, Muradi menyampaikan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam visi pembangunan daerah, salah satu indikator penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah standar pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Dia merupakan mitra strategis pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Meskipun titik Muradi menyoroti sejumlah tantangan kesehatan yang tengah dihadapi daerah, antara lain angka stunting yang masih cukup tinggi, maraknya kasus DBD, hingga dampak kesehatan akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain edukasi, Pemda Kuantan Singi menekankan tiga prinsip utama yang harus dipegang oleh para tenaga medis dalam memberikan pelayanan, yakni profesionalis, humanis, dan berintegritas. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pengurus ID terkait pemenuhan dan redistribusi tenaga dokter termasuk dokter spesialis. Langkah ini diambil untuk memastikan agar fasilitas kesehatan tingkat kecamatan tidak kekurangan tenaga medis. Mengutip pesan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muradi mengingatkan pentingnya tata kelola organisasi dan administrasi yang kuat agar para tenaga medis dapat bekerja secara akuntabel di tengah era keterbukaan informasi. Dengan organisasi yang kuat, kita utuh dan kompak, dan dengan administrasi yang kuat, kita akan menghindari dari fitnah. Kritikan dan saran penting, yang utama kita tetap bekerja sesuai di standar operasional prosedur SOP, pungkasnya. Demikian pula kabar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kabar lainnya dapat kami sampaikan nanti pukul 16 dan pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Teman-teman, kita pula bersama di Dangdut. Yuk, maaf tadi suara teleponnya tidak berdering ya. Baik, kita sudah tersambung. Kami silakan di 0761236006 untuk sesi pertama ini kita bersama jelang suruhan azan asyar, tepatnya nanti pukul 15.19 menit. Jadi saat ini pukul 15.09 ya, sekitar 10 menit ke depan. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut Perlombaan RI, lalu Diati.
0: Yuk, Cemin.
1: Nah, apa kabar Ngarun?
0: Alhamdulillah, cu.
1: Sehatnya ya. Panas sekali cuacanya, Ngah.
0: Oh, tapi lagi untung ada anginnya.
1: Iya. Lagu lah, Ngah.
0: Lagu, pedu.
1: Lagu yang ada nggak?
0: Lagu yang ada tak banyak disiapkan doh. Kalau lagu yang ada, Gerimis Melanda Hati, Iri Susan. Kemudian ada Cincin Putih, Caca Handika. Piring Sendok Garpu, Imam Asyarifin. Cincin Putih.
1: Cincin Putih
0: lah. Baik.
1: Salam sama untuk ngaran yang lagi siaran ya.
0: Yuk.
1: Dan saya selalu untuk Bunda Sertini, Bu Yani, untuk Kak Iyus, salam untuk Kak Ini Prawang, untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Mukti, ya. Itu untuk apa lagi ya, mau semua lah Bang Arun.
0: Yuk.
1: Jom dan semuanya dengarkan kita. Oke, Bang Arun, ditunggu lagunya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Nga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuamin. Penampuan pertama waktu di petang hari ini. Kami silakan 0761236006. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo, Dangdut yuk.
0: Yuk, dengan Ibu.
2: Ibu Iyus di Tasik Labuan. Iyus
0: di Tasik Labuan, silakan.
2: Lagunya.
0: Lagunya.
2: Siapa ada di situ?
0: Cincin putih apa tadi ya, seraut wajah musibah, aku istri bukan pembantu, bumi pun turut menangis, kemana di mana gerimis melanda.
2: Baik,
0: siapa
2: nyanyinya?
0: Kemana di mana Maggie Z?
2: Ya itu aja lah. Salamnya buat Cu Amin tadi ya.
0: Amin.
2: Bina di Perawang.
0: Perawang.
2: Mama si kembar, Mama Pami. Siapa lagi ya?
0: Ya.
2: Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja.
2: Istimewanya Bu Arun yang sudah bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Iyus. Kita sambungkan pula lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Silakan diulang untuk penelpon berikutnya. Dangdut yuk. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Yuk, dengan Ibu, Bapak.
3: Atika.
0: Ya?
3: Atika.
0: Oh iya, silakan Kak Atika.
3: Semoga Mas gak serasa keluarga Kak Asia.
0: Amin.
3: Berhati-hati. Banyak umur, salahnya dapat beramal ibadah.
0: Amin.
3: Keluar dari rumah. Dilindungi Allah SWT.
0: Amin.
3: Sampai ke tempat tujuannya dengan sehat dan selamat. Lancar dalam berurusan.
0: Yup.
3: Lagunya apa ya, Mitu?
0: Ya. Lagunya Bumi Pun Turut Menangis.
3: Masuk, Alhamdulillah lah.
0: Iya. Sholat nanti sebentar lagi ya. 3 menit lagi. Bu, yang mana judulnya? Ya?
3: Memori Daun Pisang ada, Mas?
0: Memori Daun Pisang kita cari ya. Memori Daun Pisang ada. Kalau Memori Daun ada, Pisang ada.
3: Ada, Mas.
0: Ada.
3: Salam boleh, Mas.
0: Istimewa
3: buat Mas yang bertugas dengan operator, lancar sampai nanti kembali ke rumah dengan sehat afiat. Selamat dan sehat afiat.
0: Yuk.
3: Ya, buat Dharma ini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Tahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Kina, Bu Menas, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai, Pak Mari, Ocu Amin, Mas Yono, Otom, Bu Indah, Ocu Buyung,
0: Cibuyung.
3: Siapa ya? Rika. Pak Budi, Pak Den. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Yeah.
3: Terima kasih banyak umur, lancar dalam berurusan.
0: Amin.
3: Kasih Mas, ditunggu ya Mas.
0: Masalah
3: tadi Mas, betul okay. Mas. Alhamdulillah lah. Mau pergi mirip Mas.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cita Nopan, mohon maaf untuk telepon kita stop dulu ya, karena sesaat lagi surat azan akan dikumandangkan. Selamat menaikkan ibadah salat per dua asar. Semoga Allah SWT menerima sekenom amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
4: Baik, teman-teman, kami sambungkan kembali yang nak bergabung di program Dangdut. Yuk kita petang hari ini sampai pukul 5 ya. Saat ini baru pukul 4 kurang seperempat ya. Sudah kita tunaikan pula di Bidasolona Padmasyar. Kita lanjut berdangdut lagi sampai pukul 5 petang. Dangdut yuk. Halo.
5: Halo Dangdut Pro 4 RRI Pekan Baru, selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
4: Waalaikumsalam Bu Emma ya.
5: Iya Ngarun.
4: Silakan Bu Emma. Alhamdulillah.
5: Keluarga sehat Ngarun.
4: Sehat alhamdulillah.
5: Amin amin alhamdulillah ya Allah. Ibu Emma sehat Ngarun.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sehat sehat selalu Ngarun insyaallah.
4: Mm-hmm.
5: Ngarun ibu lagunya yang dari Eri Susan tadi Ngarun.
4: Eri Susan.
5: Boleh Ngarun ganti dengan hujan Ngarun.
4: Gerimis melanda teho hujan. Mm-mm. Nggak mau gerimis dengan hujan sekalian ya nak.
5: Entahlah. Kan enggak sama CD-nya dengan Ngarun.
4: Hujan ada.
5: Ah ya hujan tuh lah Ngarun. Ibu yeah. Tukur hujan tuh. Durasinya panjang.
4: Hujan.
5: Hujan, hujan aja lah Ngarun. Enggak usah dicari lama-lama le orang banyak tuh nyu masuk.
4: 6 menit.
5: Ngarun, ibu salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 4 yang Ngarun.
4: Yuk.
5: Semua dapat salam dari ibu Emma semuanya, insya Allah selalu.
4: Yuk, amin.
5: Ya Allah, ibu salam untuk semua-semua pendengar Pro 4, insya Allah.
4: Mm-mm.
5: Sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan, salam kekeluargaan dari ibu Emma di Rumbai. Dan istimewa salamnya istimewa untuk Ngarun serta keluarga insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Ngarun, aktivitasnya lancar sampai kapanpun, dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selesai dinasnya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya
4: Ngarun.
5: Sama-sama Ngarun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma di Rumbai sana. Kita silakan penelpon berikutnya 0761 23606 yang nak bergabung. Memori daun pisang kemudian hujan. Untuk yang belum dipilih, bumi pun turut menangis. Aku istri bukan pembantu. Musibah seraut wajah. Zaman uang gerimis melanda hati. Piring sendok garpu mahar. Ya, dangdut yuk.
6: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum Bang Harun.
4: Waalaikumsalam Bang Simpson ya.
6: Iya, apa kabar petang nih?
4: Alhamdulillah.
6: Kita langsung ke lagu aja.
4: Iya.
6: Lagunya piring, sendok, dan garpu.
4: Oh, iya. Imam SD. Makan enak.
6: Iya, makan pesta ke pesta. Pesta dia punya cewek itu. kebohongi, dibohongi keluarganya.
4: Oh, gitu ya.
6: Ceritanya itu, Imam tuh.
4: Kan Iko.
6: Nah, Iko pula, kan? Bang Heri udah pulang, belum?
4: Udah.
6: Oh, mantap ya. Apa oli-oli di Dari Balai?
4: Hari Senin baru masuk dia.
6: Oh, hari Senin, iya lah. Sehat dia ya.
4: Dari mana? Dari Balai?
6: Dari Balai deh. Kan dia memang dari Balai. Orang Balai itu.
4: Enggak, dia kemarin enggak pulang ke Balai.
6: Mana?
4: Dia ke Singapura ya.
6: Singapura dah.
4: Jalan-jalan, libur.
6: Jauh. Mantap ya. Singapura. Tak berapa jauh, satu kali terbang tuh pakai speed.
4: Iya, ke seberang dia.
6: Sampai sejam.
4: Ke seberang dia.
6: Nah, seberang. Nah, dia seberang.
4: Sama anak istrinya.
6: Ah, itu melancong ke orang.
4: Ah, iya, melancong dia.
6: Ah, melancong. Yang penting sehatlah keluarganya ya.
4: Awak entah bilo.
6: Salamnya lah Bang Bang Arun. Yo. Dan keluarga selalu murah rezekinya, sudah pekerjaannya, panjang umurnya. Banyak duitnya. Iya, iya kenal banyak duit.
4: Iya, iya.
6: Jangan sekarang kan.
4: Iya.
6: Kalau sikit mana bisa kan?
4: Payah urusannya.
6: Sikit-sikit pakai pulsa kan. Itu dulu tawa kan dulu.
4: Iya, iya.
6: Nama-namanya lah kan. Udah itu Tengkor Raja yang satunya balik ke Rimone. Udah itu siapa Papi BT juga ya. Ustu Amin, Ustu Jawa, Ustu Buyo. Api Nadi Perawang, Aini di Perawang juga ya. Tika di Kampar, Mama Fahmi, Bu Ros di Rumbai. Udah itu Pak Diman di Payakumbu, Yani, Yanti ya, Yanti di Jalan Pau, Tini Ariati, ya, apa, Ati di Duma. Apa lagi ya, Farida satu ya, Farida. Ada itu Pak Dianto dengan Nureninya. Dapat mas semua lah tanpa kecuali Bang Harun.
4: Baik.
6: Selalu Bang Harun ya.
4: Yuk.
6: Hati-hati pulang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Simpson di Muara Pajar. Kita sambungkan lagi Dangdut yuk.
7: Halo.
4: Halo.
7: Dangdut perompak selalu di hati.
4: Waalaikumsalam. Masih dah semayang ya.
7: Yuk.
4: Ya silakan.
7: Ibu nyanyi apa lagi tu? Kalau Rembulan Mansur lagi dah ada dah.
4: Coba kita cari Rembulan Mansur.
7: Ayah itu aja lah.
4: Bersinar lagi.
7: Ada atau enggak?
4: Lai.
7: Ayah itu aja lah. Ibu nyanyi lamu.
4: Lagu lamu.
7: Ya salamnya ya Arun ya. Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya ya. Selamat dalam perjalanan. Dan juga istimewa untuk Ibu Zulbaida di rumah ya. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Juga untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi, siapa nih Ibu Arta, Timas Joko, Ojo Amin, Pika, Abang Vinson, Ojo Amin sudah tadi tuh ya, Indra, Mas Baim, Buyung, Ojo Buyung, Ibu Darmaini, juga Pak Mali, Ibu Ica, Bunda Aini juga tuh di Perawang, Pina, Selpi, Ibu Minar, Mbak Rita ya, gimana kabarnya? Armeati, Nopeni, Ibu Farida, salam sehat untuk kita semuanya, tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surtini. 0761236606 kita silakan pula telepon berikutnya. Di sesi ini sudah 3 lagu ya yang dipilih, Memori Daun Pisang lagu yang dipilih di sesi sebelumnya, kemudian ada Hujan, kemudian Piring Sendok Garpu, dan Rembulan Bersinar lagi 4 lagu ya. Baik, kita hadirkan lagu dulu ya, nanti kita sambungkan kembali di sesi berikutnya.

0: Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Itu ya yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Ih Kodong, kenapa bisa begitu pak?
0: Itu ya kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda. Baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau Ki?
1: Ih, tidak mau aja saya Pak deh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
3: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
2: Memangnya gimana caranya ya?
3: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
2: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
3: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
2: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
3: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
4: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: kurang dari setengah jam sisa waktu kita jelang pukul 5. Untuk sisi terakhir saya buka lagi 2 atau 3 penelpon agaknya. Saya silakan di 0761236066. Untuk lagu berikutnya yang dapat dipilih, Seraut Wajah, Zaman Uang, Gerimis Melanda Hati, Mahar. Halo, Dangdut, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bang?
1: Dengan orang Kabupaten Indragiri Hilir, Mas.
0: Dengan?
1: Dayat.
0: Oh ya, Dayat. Silakan, Dayat.
1: Mas Harun ya?
0: Iya, iya. Ya.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, ada sehat. Nah.
1: Gimana cuaca di sana? Ada hujan nggak di Pekanbaru, Mas?
0: Mendung ini.
1: Mendung ya? Tapi ada hujan nggak?
0: Kemarin, hari ini belum.
1: Oh, kalau di Indragiri Hilir ini belum, Mas. Masih panas cuacanya.
0: Di sini yang ada hujan 2 hari yang lalu.
1: Oh, tapi lebat nggak sana?
0: Lumayan.
1: Oh, hujannya ya. Berarti dapat mengumpulkan air di tampung ya? Apa, Mas?
0: Hampir merata juga kemarin hujannya kok. Maksudnya beberapa wilayah
1: tapi, banyak. Tapi wilayah yang kayak Kahutla itu nggak ada lagi kan, Mas, di sana, Mas?
0: Kalau di Pekanbaru nggak, yang ada sekarang tinggal kan nggak salah.
1: Pelawan udah selesai kan?
0: Pelawan tinggal satu, Inhu yang banyak 11 ya.
1: Iya, di Kabupaten di Indragiri juga main ada juga, Mas.
0: Iya, di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk lagunya tinggal Zaman Uang, Seraut Wajah, Gerimis Melanda Hati, sama Mahar.
1: Siapa itu penyanyinya, Mas? Siapa aja penyanyinya?
0: Mahar, Rita Sugarto, Gerimis Melanda Hati, Risusan. Seraut Wajah ya?
1: Dari Rita Sugiarto dia, Mas.
0: Rita Sugiarto.
1: Mahal kan?
0: Mahar.
1: Mahar, iya.
0: Yeah.
1: Rita Sugiarto. Salam-salamnya, Mas.
0: Yuk, silakan.
1: Salam-salam buat nih bapak saya lagi barik nih, lagi dengarkan nih.
0: Oh iya, iya.
1: Namanya Kaspol.
0: Salam terus kembali. Ya.
1: Terus buatnya Komar, buatnya Mila, terus buatnya siapa lagi ya?
0: Komar, ya.
1: Iya, Komar. Buatnya Abah nih namanya Kaspol kan, lagi bareng nih.
0: Oh ya Kaspol.
1: Semoga sehat selalu aja.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mama dan buat Bang Harun. Pernah main ke Inhil, Mas, Kabupaten Indragiri Hilir, Mas?
0: Pernah. Tapi
1: iya, ada keluarga atau gimana, Mas?
0: Enggak, ada kemarin itu acara di sana. Tapi udah lama sih, sebelum COVID.
1: Oh, di mana, Mas? Parit berapa? Kalau saya di sini banyak 1000 parit deh.
0: Kami di kotanya itu aja, ada acara MTQ atau apa waktu itu lupa saya.
1: Oh iya iya betul-betul ada MTQ ya. Iya, terus salamnya buat siapa lagi ya? Buat yang siapa aja udah masuk, Mas, di belakang lihat.
0: Ada Bang Simpson tadi, Bu Murni, Bu. Ya,
1: Ibu Emma udah masuk, Mas?
0: Ibu Emma sudah.
1: Iya, Ibu Yus.
0: Cuamin.
1: Iya, Cuamin, terus siapa lagi?
0: Bang Simpson.
1: Terus kayaknya buat SCTP aja, Mas, satu
0: untuk.
1: Kenapa ketawa, Mas?
0: Baik, oke, terima kasih.
1: Mas, tunggu, Mas, spesialnya, Mas, ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat radio RRI Pro 1.4 aja.
0: Okay.
1: Dengan ucapan Soge ini WRG Bejutu RRI Pro 4 Budaya Riau.
0: Suara Budaya Riau, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon kita dari Inhil sana ya. Baik, kita silakan penelpon berikutnya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Surabaya.
0: Dengan ibu atau kakak?
2: Ibu Mina.
0: Oh ya, silakan Kak Mina.
2: Mina di Arengka.
0: Ya, silakan.
2: Sehat, Don.
0: Alhamdulillah. Tinggal ini Gerimis Melanda Hati, Risusan.
2: Gerimis Melanda.
0: Iya.
2: Aja aja lah.
0: Oke.
2: Salam-salam ya buat Arun, keluarga sehat selalu. Semua diundang rezekinya, ditanya mu.
0: Yo.
2: Semoga banyak uangnya.
0: Bu
2: Sutini, Ibu Ros, Bu Emma, Bu Iyu, Bu Linda ini, Penny. Ibu Yung Cidawai, Pak Tuson, Pak D, Pak Mari. Tadi siapa tuh?
0: Dayat dari Inhil sana.
2: Oh, Dayat. Pak Dayat dari Inhil. Salam kenal. Ibu Yus.
0: Ya.
2: Ibu Dharma sama ayahnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ibu Pisam.
0: Yuk. Halo.
2: Sudah semua lah, Ros.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah pukul 4.37 menit. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih ya. Ah, ini dia minta di iya di apa ulang. Cinta Rebuan bersama kami program 4 Lari Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 90,9 MHz. Kita bersama di program Dangdut. Yuk. Kita hadirkan, kita nikmati lagu-lagunya hingga pukul 5 petang atau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save Our Earth.
3: Pemadaman hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Citarumpuan Jalan Teratai, tepatnya di kawasan Pasar Kodim, Kota Pekanbaru, kini telah selesai diperbaiki pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi jalan yang sebelumnya rusak kini menjadi lebih mulus dan memudahkan aktivitas masyarakat maupun pedagang di kawasan tersebut. Perbaikan jalan tersebut mendapat respon positif dari para pedagang. Jalan sudah mulus, memang bagus, tapi kalau dilihat dari kondisi pelanggan yang datang atau orang yang lalu-lalang berhenti agak. Jadi seperti jalan lintas saja di sini jaraknya. Menurut masyarakat, kondisi jalan yang mulus memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Keberadaan kawasan pasar sebagai pusat aktivitas pedagang diharapkan tetap dapat dipertahankan agar masyarakat tidak hanya melintas, tapi juga berhenti dan berbelanja di kawasan tersebut. Sementara itu, pedagang lainnya menyambut baik selesainya perbaikan jalan Teratai yang mengatakan kondisi jalan yang lebih baik membuat aktivitas jual beli menjadi lebih lancar karena masyarakat lebih mudah mengakses kawasan pasar. Kondisi jalan Teratai saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika jalan tersebut masih mengalami kerusakan. Perubahan kondisi jalan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pedagang dan pembeli yang beraktivitas di kawasan Pasar Kodim. Para pedagang berharap perbaikan jalan Teratai dapat terus dijaga dan diikuti dengan penataan kawasan pasar, sehingga aktivitas pedagang semakin nyaman dan masyarakat tidak hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur lintasan, tapi juga sebagai tempat berbelanja. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kecil, luka-luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lanjut teman-teman untuk info wisata lokal kita kali ini, destinasi wisata baru di Kampar antara lain Danau Baku berlokasi di Desa Aursati. Danau ini tampil dengan wajah baru setelah ditata dan direvitalisasi oleh Kementerian PU. Tempat ini memiliki jalur pedestrian, area waterfront serta landscape hijau yang nyaman untuk bersantai. Ada danau rusa, kawasan danau kini makin modern dengan tambahan fasilitas wahana ekstrim. Ada jetski yang pertama di Riau. Tempat ini juga sering menjadi lokasi kejuaraan perahu naga internasional. Berikutnya ada wisata Batu Langkai Air Tiris. Terletak di Desa Limau Manis, destinasi berbasis sungai ini menjadikan pilihan favorit warga untuk rekreasi air bersama keluarga dan anak-anak. Kemudian Pulau Kambi Cundong Tobek Katoman Indah. Destinasi wisata baru di Kelurahan Air Tiris ini menawarkan suasana alam perairan yang asri dan resmikan sebagai pusat rekreasi lokal baru. Yang mana semua destinasi wisata tadi dapat dijangkau dalam perjalanan yang singkat, hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam saja dari ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini maksudnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: here. Maybe.
1: I'll get off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Smart FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pertama Cituan dan Puan, penyidik Satreskrim Polres Bengkalis menetapkan AM, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Mandau, sebagai tersangka dugaan pendudukan dan jual beli kawasan hutan konservasi tanpa izin. Kawasan yang menjadi objek transaksi tersebut, Cituan dan Puan, merupakan berada di dalam kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kawasan itu juga merupakan bagian dari Giam Siak Kecil Bukit Batu yang berstatus cagar biosfer UNESCO. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan, penetapan AM sebagai tersangka dilakukan melalui gelar perkara oleh Satreskrim Polres Bengkalis pada Sabtu 12 September 2026. Fahrian menjelaskan perkara tersebut bermula dari karhutla yang terdeteksi pada Kamis 27 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hasil pemetaan lokasi oleh penyidik menunjukkan area yang terbakar berada di dalam kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. Dari pendalaman penyidikan, polisi kemudian menemukan dugaan keterlibatan AM dalam memfasilitasi penjualan kawasan hutan kepada dua pembeli berbeda.

Kabar berikutnya, Cetuan dan Puan, PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini tetap berlaku meski harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus bergerak. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi global. Lebih lanjut, Cituan dan Puan, harga BBM subsidi saat ini Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sementara untuk jenis BBM umum atau dikenal juga dengan BBM non-subsidi, contohnya Pertamax, harganya mengikuti formula yang telah ditetapkan. Sebagai informasi, harga BBM non-subsidi Pertamina naik sejak awal September. Pada 1 September, Pertamax Turbo dari Rp18.300 naik menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian untuk Dex Light dari Rp19.700 naik menjadi Rp23.700 per liter, maksud kami Cetuan dan Puan. Sementara untuk Pertamina Dex dari Rp21.150 naik menjadi Rp25.200 per liter. Untuk Pertamax Green 95 naik dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter. Dan untuk Pertamax 92 masih dibanderol dengan harga Rp15.950 per liter, turun dari Rp16.250 per liter. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia.

tuqatih wala tanu tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nantinya akan menjadikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah keimanan, ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita meninggal dunia, wafat, mati ini dalam keadaan muslim. Dan seorang muslim ini punya tugas dan kewajiban, yaitu sebagaimana rukun Islam yang pertama, kita mengucapkan atau meyakini Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah kita mendirikan sholat. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Yang keempat, kita untuk membayar zakat. Dan yang kelima adalah kita untuk menunaikan haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Pro 1 Republik Indonesia, dengan keimanan yang cukup dan apa ciri-ciri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadabiru ya ulil abaq al-absar. Wassalamualaikum.

Baik pendengar, langsung saja kita mendengarkan pengajian suci Al-Quran dan terjemahan dengan surah Al-Ahqaf ayat 1-5 dengan Quri'ah Mawaddah dan Syarit Lawah Abdul Ghaffar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah.
2: Pendengar, sudah masuk waktunya azan maghrib untuk Lebak Baru dan sekitar dan kawasan sewaktu dengannya, tepat pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Jam 14:12 menit saat ini.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat, Ceton dan Puan. Sesaat lagi kita akan masuk waktu Isya untuk kota Pekanbaru sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pekanbaru, Ceton dan Puan. Dan jangan kemana-mana karena Jia masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Ceton dan Puan dalam rangkaian tepa malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Suara Budaya Riau.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu dari Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan, ada Jamila, Ceton dan Puan. Masih bersama aja di sini, tentunya malam hari ini dalam rangkaian Tepak Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita berada dalam rangkaian info kekhasan daerah, Ceton dan Puan. Pernah mendengar motif Solembayung? Ini adalah salah satu identitas arsitektur rumah Melayu di Provinsi Riau. Ceton dan Puan, kalau melihat bangunan dengan ornamen berbentuk lengkungan pada bagian paling atas atapnya, kita mungkin langsung mengenalinya sebagai salah satu ciri arsitektur Melayu Riau, Ceton dan Puan. Ornamen ini dikenal sebagai Solembayung. Solembayung merupakan salah satu ragam hias arsitektur Melayu yang ditempatkan pada bagian atas bangunan, Ceton dan Puan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga menjadi salah satu penanda visual yang kuat dalam arsitektur Melayu Riau, Ceton dan Puan. Dalam pencatatan resmi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, Solembayung Riau ini ditetapkan pada tahun 2017 dan data WBTB mencatat Solembayung Riau ini berasal dari Provinsi Riau dan termasuk dalam domain kemahiran serta kerajinan tradisional, Ceton dan Puan. Penetapan ini dilakukan bersama sejumlah karya budaya Riau lainnya. Pada tahun 2017 itu diantaranya ada Tunjuk Ajar Melayu, Si Jobang Buong Gasyong, Silat Perisai, Zapin Api, Zapin Meskom, Manongkah, Perahu Baganduang, Batobo, Rumah Lontiok, dan juga Ondorokan, Ceton dan Puan. Kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai Solembayung. Kita nikmati dulu lagu dari Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan, Jamila. Berikut sampai habis.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Rock FM, suara budaya Riau.
1: Selam Bayung ini menarik karena kita bisa melihat hubungan antara arsitektur dan juga identitas budaya di dalamnya, Cetuan dan Puan. Sebuah bangunan tidak hanya dibuat untuk tempat tinggal atau tempat beraktivitas, tetapi juga bisa menampilkan ciri khas dari masyarakat yang membangunnya. Dalam konteks Riau, ornamen pada bangunan Melayu menjadi bagian dari bahasa visual daerah. Karena itu ketika Selam Bayung digunakan pada bangunan pemerintahan, fasilitas publik maupun rumah Melayu, masyarakat bisa mengenal karakter arsitektur Melayu Riau melalui bentuk bangunannya, Cetuan dan Puan. Tapi penting juga untuk membedakan antara Selam Bayung sebagai ornamen arsitektur dengan keseluruhan arsitektur rumah Melayu. Selam Bayung hanya salah satu unsur. Rumah tradisional Melayu Riau punya berbagai komponen arsitektur dan juga ragam hias yang masing-masing memiliki fungsi serta konteks budaya, Cetuan dan Puan. Sebagai perbandingan, rumah Lontiok Kampar juga memiliki ciri arsitektur yang khas. Nah, dokumentasi Kementerian Kebudayaan mencatat rumah Lontiok sebagai rumah tempat tinggal masyarakat Melayu di kawasan Lima Koto Kampar dengan bentuk dinding dan juga atap yang khas serta berbagai ragam hias pada bagian rumah, Cetuan dan Puan. Selam Bayung ini merupakan bagian dari identitas visual budaya Melayu Riau sejak ditetapkan sebagai WBTB 2017 dan keberadaannya itu tercatat sebagai salah satu kekayaan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Riau. Cetuan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian tempat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak drama legenda. Tapi sebelum itu kita akan simak dulu satu lagu dari Roy Saklil, ada Indonesia Timur.

0: Suara Budaya Riau.
1: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
2: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
1: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
2: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: terjadi hal yang serupa. Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
1: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Arya Seta semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata.

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Argo Bumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara. "Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirna ganda. Daun itu tumbuh di dalam gua

0: Gunung Argo itu mati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak. Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
1: Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
2: Aku juga. Meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
1: Iya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
3: Sungguh malang nasib Putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

manusia tak berguna. Mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan.

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto, izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk. Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil. Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

tanpa disangka. Ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Butuh menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Sebagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Butuh. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Butuh.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakannya. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Butuh melawan naga pun kembali sengit. Joko Butuh kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun mancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budu, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budu pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budu menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budu berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budu mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Ia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun siraganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirnaganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Ah, kau benar Joko Buduk. Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

0: ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara.
1: Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning.
0: Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Horas, horas, horas. Selamat malam Sobat Nauli. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga tetap bersemangat. Dan tentunya masih setia menemani request lagu Nauli malam hari ini, Cetuan dan Puan. Pukul 20.34 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dendang-dendang Nauli atau lagu-lagu Sumatera Utara atau lagu-lagu Batak kesayangan Cetuan dan Puan, kesayangan Inang dan Ito. Jadi silahkan bergabung bersama program 4 malam hari ini untuk dengarkan lagu-lagu Nauli kesayangan Cetuan dan Puan di 23606 atau 0811760959. Cetuan dan Puan, apa bahasanya ya kalau untuk laki-laki ya? Inang dan Ito ya. Iya, Inang dan Ito kalau tak salah ya. Nah, malam ini kita singgah dulu ke kawasan yang rasanya sudah sangat melekat dengan identitas Sumatera Utara, Danau Toba. Kalau mendengar Danau Toba ini mungkin yang langsung terbayang adalah air danau yang sangat luas. Kemudian ada pegunungan, Pulau Samosir, sampai sekarang sudah jadi Kabupaten Samosir ya. Lalu ada rumah Batak dan tentu saja gondang serta tortor. Tapi ternyata Danau Toba ini bukan cuma soal pemandangan, Inang Ito, Cetuan dan Puan. Di kawasan ini juga tersimpan cerita tentang sejarah dan kebudayaan masyarakat Batak Toba. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat Pulau Samosir itu berada di tengah Danau Toba dan memiliki berbagai peninggalan budaya, termasuk makam batu perkampungan tradisional, rumah adat, serta berbagai unsur kebudayaan Batak Toba lainnya, Cetuan dan Puan. Jadi kalau satu hari kita datang ke Samosir, jangan cuma sibuk cari spot foto. Kita coba lihat rumah adatnya. Kita coba perhatikan ukirannya yang luar biasa itu. Dan kita coba dengarkan cerita masyarakat setempat. Karena disitulah nanti kita akan menemukan bahwa sebuah daerah itu bukan hanya tentang tempatnya, itu bukan hanya tentang spot fotonya yang Instagramable, tapi juga tentang cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Cetuan dan Puan. Dan menariknya lagi, Sumatera Utara itu memang sangat beragam ya. Bataknya itu tidak hanya Batak Toba saja, ada Batak Toba, ada Batak Karo, kemudian Simalungun, Mandailing, Angkola, Pakpak, Nias, Melayu, dan juga kelompok masyarakat lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Batak terlebih dahulu. Ini ada DJ Sik-Sik Si Batu Manikam. Dan setelah ini akan ada Judika Sihotang, penyanyi kesayangan dari Sumatera Utara. Kita ada Boru Pangguaran. Jadi Cetuan dan Puan yang ingin bergabung menikmati lagu-lagu Sumatera Utara kesayangan, silakan di 23606 atau 0811760959.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ceton dan pun kita masih berada dalam rangkaian Senandung Nauli malam hari ini. Horas! Jadi kita tadi sudah singgah ke Toba, Ceton dan Puan. Kita akan sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung malam hari ini di line telepon 23606 untuk request lagu-lagu Sumatera Utara kesayangannya. Yuk kita sapa dulu. Halo, selamat malam!
1: Selamat malam itu, Horas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simpson ini pasti.
1: Itulah itu.
0: Oh iya, itu Simpson, itu Simpson.
1: Waduh, kabar Mito.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, baik.
1: Nama aku.
0: Halum. Eh, betul enggak ya bahasanya?
1: Daum, gue daum, daum. Daum.
0: Oke, daum gitu ya.
1: Bukan daun, daum.
0: Daung.
1: Itu tadi ya lagu apa itu yang pertama yang ini putar yang kedua yang nomor tiga lah di atas.
0: Hah? Yang nomor tiga
1: tadi apa itu yang bukan tadi kan diputar ini lagu ini kan itu lagu yang kedua tadi kan diputar dan lagu yang ketiga apa judulnya apa itu
0: ada Tertipu Au dari Falado Trio bukan ya.
1: Nah, maksud saya kan sekarang Ciat muter sekarang lagu kan tadi.
0: Aha.
1: Udah itu kan yang kedua lagu kan. Uh-uh. Yang ketiga apa judulnya tuh? Trio apa tuh? Judulnya apa? Lagunya apa tuh? Trio apa tuh?
0: Judulnya Tertipu Au dari Falado Trio, bukan?
1: Tertipu Au itu.
0: Iya, Tertipu Au.
1: Trio apa?
0: Falado Trio.
1: Torada Trio.
0: Mm-mm. Atau yang ini yang masih Hall Show tuh?
1: Nah, ini kan tadi Cia, ini sekarang Cia putar tadi.
0: Iya benar, kan? Haholongan dari Jun Munte.
1: Nah, yang kedua tadi apa?
0: Terus
1: kedua.
0: Ada Masih Hol Siou.
1: Nah, yang nomor tiga yang
0: Tertipu Au dari Falado Trio.
1: Nah, itulah Tertipu Au tadi kan itu enak lagunya itu.
0: Oh, tapi udah diputar.
1: Dia kena tipu dengan cinta-cinta perempuan itu dia. siapa penyanyinya dia?
0: Falado Trio.
1: Falado Trio ya.
0: Falado F ya. Fanta.
1: Bukan Belado kan?
0: Bukan, Falado Trio.
1: Itu cerita mengenai Danau Toba dengan apa? Sebenarnya yang paling apanya sih itu ya. Itu masakan bukan masakan lah. Dia satu menu ada menunya itu ikan mas. Ikan. Biasanya dulu kalau orang Batak bilang ikan mas. Ikan. Ikan itu dibikinnya masaknya masak asam.
0: Oh.
1: Nggak ada pakai api. Jadi kalau bahasa Batak ya, naniura. Nah, itu enak kali kalau dapat itu. Tapi ikan itu sudah langka.
0: Oh, gitu.
1: Sudah langka
0: ya
1: sekarang. Jadi makanan-makanan tradisional orang Tapanuli Sumatera Utara itu yang paling banyak di Samosir itulah.
0: Nah,
1: kalau mau tahu ya.
0: Iya, iya, iya. Ini informasi baru ini untuk pendengar program 4 itu Simpson.
1: Iya.
0: Biasanya pada mau tahu.
1: Aduh. Karena masalahnya kan di mana-mana itu cuman sekarang pakai ikan mas bukan ikan lagi. Kalau ikan itu susah sekarang. Langka.
0: Oh, apa yang membedakannya itu? Mungkin karena langka bahannya ya. Kalau ikan mas lebih gampang ditemui kali ya.
1: Karena begini, kalau ikan ya apa tadi ikan ya, ikan tadi kan itu dulu makanan-makanan raja, spesialis raja. Namun sekarang karena langka nggak ada di Danau Toba itu, gantinya ikan mas. Cuman ikan mas kan sudah merayat dia kan, makanannya gitu. Karena apanya itu, masaknya itu tidak pakai api.
0: Jadi
1: cuma pakai
0: apa?
1: asam jungga namanya.
0: Oh, jadi diasamkan gitu sampai dia mateng.
1: Diasamkan. Jadi bumbunya itu kalau orang yang paham ya, bumbunya itu ya rempah-rempah Batak lah kayak kincung ada, kencur ada. Ada itu kalau
0: bawang Batak. Bawang Batak, kalau kamu bilangnya ada bawang Batak, dia daun bentukannya.
1: Bawang Batak itu
0: dia. Oh, enggak pakai?
1: Dia pakai andaliman.
0: Oh, andaliman.
1: Andaliman, aduh, keluar pula iur, kenapa air liur kemarin.
0: Karena bahas makanan ya itu.
1: Iya, makanan itu. Kalau di Samosir itu yang

0: Ya,
1: Nggak bisa,
0: udah
1: itu
0: ada
1: susah.
0: siaran ulang ya. Trio apa tadi?
1: Trio tadi ada Valido Trio, Falado
0: Marido
1: Trio.
0: Trio ya. Kalau kita lagunya ini apa ya, lagu lagu Joy Joy Joy lah, Joy Joy
1: Joy.
0: Joy Unang Permiam Miam.
1: Unang
0: Ada,
1: permiam-miam judulnya ya.
0: adalah
1: Dari Ganube yang ada.
0: Joy-nya, Joy. Joy, Joy apa ya? Joy Simborangkir ya.
1: Iya, tapi adanya yang dari Ganube itu Simpson. Judulnya
0: Trio.
1: sama, Unang Permiam-Miam.
0: Ah, bolehlah. Biar itu dari capek-capek carinya sama gitu.
1: Iya, oke.
0: Salamnya buat C yang lagi tugas. Saya
1: Terima
0: selalu umur
1: kasih.
0: rezekinya, sukses dan pekerjaan, panjang umurnya.
1: Amin.
0: Tambah cantiknya.
1: Amin.
0: Banyak, tambah cantiknya banyak duitnya ya.
1: Amin.
0: Cepat dapat jodohnya.
1: Amin.
0: Sudah dapat. Udah dapat.
1: Aduh, pertanyaannya.
0: Kalau
1: Aminin
0: pulang
1: aja
0: hati-hati
1: dulu
0: ya,
1: ya itu
0: karena
1: ya.
0: malam.
1: Ya, terima
0: Udah itu
1: kasih.
0: yang di apa ya? Tegur ya, saya tanya balik karimu, tika di Kampar, tika, tika di Syahulu, Pina di Pram, Bu Ros ya. Ucu Amin ya, Ucu Amin ya, so, Rudi juga ya, Ucu Amin ya, Cibuyung, Cijawai. Suri apa, Atik di apa, di mana ya, Atik di Duri, Suryani di apa, di Jalan Paus, Pak Diman ya, Pak Diman, Atong, satu Atong ya, dengan apa, di, siapa ya, semua-semua lah, tanpa kecuali saya selalu, ya. Itu aja,
1: Oke, baik.
0: ya.
1: Terima kasih, Tok Simpson.
0: Tadi apa lagunya?
1: Unang Permeam-Meam dari
0: Satu lagi, yang
1: Ganube.
0: satu lagi, bukan itu.
1: Oh, astaga. Tadi Tartipu Au dari
0: Tertipu
1: Falado
0: Au.
1: Trio.
0: Janganlah tertipu Au lagi ya. Oke,
1: Janganlah.
0: iyalah. Oke, Cia. Pulangnya
1: Oke,
0: hati-hati ya, udah malam
1: terima
0: nih ya.
1: kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Horas.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Horas! Baik, terima kasih untuk Ito Simpson sudah bergabung malam hari ini. Satu requestan dari Ganube ada Unang Permeam-Meam. Masih kita tunggu dua penelpon lagi ya. Yuk kita sapa dulu yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, Horas.
2: Horas,
1: ini,
2: selamat malam. Apa
1: aduh,
2: kabarnya dia?
1: Alhamdulillah sehat Bu Yus. Kangen gak Bu
2: Iya,
1: Yus sama Jia?
2: sehat. Alhamdulillah.
1: Kangen gak Bu Yus sama Jia?
2: Dari tadi telepon-telepon gak diangkat. Tapi belum waktunya kan. Ada
1: Iya.
2: juga.
1: Dan kan tadi ada Ito Simpson yang sudah bergabung duluan.
2: Iya.
1: Jadi panjang pula cerita ada masakan-masakan.
2: Nggak usah panjang-panjang cerita aku lagi. Aku minta lagu apa aja lah. Apa tuh?
1: Apa tuh?
2: Apa aja? Apalah.
1: Ini kita kan lagu Senandung Nauli nih. Ada nih yang dari Omega Trio Mar 2 Holong mau tak? Ini lagu favorit Gia ini.
2: Ah, itu
1: Bu
2: aja lah.
1: Yus. Oke,
2: Yang favorit
1: sip.
2: dia kan. Itu aja lah. Salamnya lagi. Salamnya buat Cu Amin, Tengku Adriansyah, Pina di Perawang, Mama si kembar, Ayu Bunga di Perawang juga. Siapa lagi ya? Ocu Amin. Buat semuanya aja lah. Istimewanya buat dia yang sedang bertugas.
1: Baik, terima
2: halo.
1: kasih. Masih,
2: Horas.
1: masih Horas ya. Oke, Bu Yus.
2: Makasih ya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi silakan, Citon dan Puan atau itu semua yang mau bergabung malam hari ini request lagu. Nah, kita bacakan dari WhatsApp kali ya. Ini dari WhatsApp siapa malam hari ini yang sepertinya ingin request lagu Bata? Nah, ini dari Ramli aja ya. Katanya mau dengar satu lagu dari Maxima dan Nitip Sanggar. Waduh, rada susah aja membacanya. Sudah betul kah belum ini? Nah, dan Nitip Sanggar. Baik, nanti kita akan putarkan ya. Kebetulan ada lagunya langsung di playlist. Nah, oke, Ceton dan Puan, satu lagu dari Ganube ada Unang Permeam-Meam, kemudian nanti ada Omega Trio Mar 2 Holong, dan satu lagu juga dari Maxima. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune, atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Horas itu semua masih dalam rangkaian Senandung Daun di malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung masih jia tunggu tentunya di line telepon kita 23606 atau 0811760959. Ayo mari kita dengarkan lagu-lagu kesayangan dari Sumatera Utara kita malam hari ini. Cetuan dan Puan dan itu semua. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Abigail Si Tompul, ada Dang Adong B. Kita nikmati dulu sampai habis tentunya.

0: Martilaha adalah proses upacara adat kematian khas suku Batak. Martilaha ini dilakukan jika pihak yang meninggal dunia adalah seseorang yang belum menikah. Martilaha merupakan sebuah proses upacara adat yang sakral dan masih terjaga keberadaannya hingga sekarang. Martilaha merupakan sebuah bentuk pelepasan arwah seseorang yang meninggal dunia saat anak tersebut belum menikah atau belum berumah tangga. Hal ini dilakukan agar arwahnya mendapatkan ketenangan di alam akhirat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa

Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetun dan Puan, pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu Senandung Nauli kita sudah cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi bersama aja di program 4. Tentunya setiap malam program 4 akan hadir dengan program requestan yang menarik untuk Cetun dan Puan. Kita akan ada dari Sumatera Utara sana, kemudian sampai ke Jawa juga Cetun dan Puan ada campur sari. Dendang Ranah Minang pun juga ada. Jadi tetap dengarkan terus program 4 di 95,9 FM. Kita lanjutkan kembali dengan rangkaian musik informasi. Kita akan nikmati lagu-lagu dari Nusantara tentunya. Saat ini tengah kita dengarkan satu lagu dari Budi Arsa, ada Gombal.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Jokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami awali segmen program siaran kami di Tepa Pagi dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 73-76 yang dibacakan Riyadil Jannah dan juga Saritra Mutnah.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

INC Tuan dan Puan bersama Perompet Suara Budaya Riau. Selamat mengawali aktivitas di saat ini, Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya kita masih jelang akan hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi. Nanti bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kami masih hadirkan musik religi dari Nisha Sabian dengan Ia Babil Bal Kalbi.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapat

0: seorang pendonor yang baik hatinya. Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: ia berkata, aku mendengar Rasulullah.
1: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 14 September 2026 bertepatan dengan Sabtu Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hubungan akidah syariah dan akhlak bersama narasumber kita, ada Alustad Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA selaku Wakil Ketua IKMI Riau. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Alustad kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, apa kabar?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
4: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Dan pendengar, kami tentunya juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik pada pagi hari ini. Silakan bergabung nanti melalui telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita, boleh terlebih dahulu pengantar kajian kita pagi ini sampai nanti pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqadallahu azza wa jalla fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال رسول الله في حديث آخر وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Masyarakat muslimin wal muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri ketika Ia masih membangunkan kita di subuh hari ini. Oleh karena itu, mari kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'alama amatana wa ilaihin nasyar. Dengan kehidupan yang masih Allah berikan, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena memang tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Karena itu sebagai orang beriman, maka kita meneladani, terutama meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, innama ba'istu tutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cuma memang harus kita kaji bahwa akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah atas dasar iman. Akhlak yang dibangun oleh Rasulullah bukan atas dasar kepentingan atau hanya karena hubungan-hubungan interaksi di antara kita di dunia ini. Misalnya kita berbuat baik kepada orang karena kita ingin agar orang berbuat baik kepada kita. Itu adalah hubungan-hubungan duniawi. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan ukhrawi, duniawi dan ukhrawi, maka akhlak yang dibangun itu harus berasaskan kepada akidah yang benar. Kita tahu bahwa ajaran Islam itu terdiri dari tiga hal. Yang pokoknya, yang pertama adalah akidah sebagai landasan. Yang kedua syariah sebagai batang, dahan, dan kemudian akhlak sebagai bunga dan daun, bunga dan buahnya. Tiga hal ini adalah ibarat pepatah tali berpilin tiga. Dia menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, akhlak yang dibangun oleh Rasulullah, akhlak yang ditunjukkan oleh umat Rasulullah adalah akhlak yang dibangun atas dasar iman. Akhlak yang lahir dari ibadah yang ia lakukan. Jadi jangan terjadi imannya bagus tetapi ibadahnya tidak benar. Atau ibadahnya sudah benar tapi akhlaknya tidak bagus. Tidak mulia di mata Allah dan Rasulnya. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita masih banyak melihat orang di antara kita ini yang barangkali imannya bagus. Akhlak sudah itu ibadahnya rajin. Tapi akhlaknya nggak bagus. Nah, misalnya ibadah rajin itu apa? Ya kalau kita lihat dari sholat lah misalnya begitu ya. Sholatnya rajin, lima waktu ke masjid, selalu berjamaah, gitu ya. Kan bagus itu. Bahkan sholat malam, sholat sunat-sunat belanja juga dilaksanakan. Tapi sayang, akhlaknya nggak bagus. Apa contohnya akhlaknya nggak bagus? Contoh yang nggak bagus itu misalnya uang kantor dikorupsi. Itu kan akhlaknya nggak bagus tuh. Walaupun kita bisa melihat sholatnya, secara kasat mata kita lihat dia rajin gitu. Sudah itu dengan sesama teman dia suka sombong, angkuh, meremehkan orang lain, merasa benar sendiri. Padahal sholatnya rajin gitu loh. Dengan tetangga gak mau tahu. Tetangga kenduri, kendurilah. Yang ada musibah, musibahlah. Dia gak mau tahu. Padahal dia rajin ke masjid gitu loh. Inikah akhlak yang dibangun oleh Rasulullah? Tidak. Rasulullah SAW itu siapa yang bisa menandingi akidahnya, menandingi syariahnya? Tapi akhlaknya bagus. Makanya disebutkan, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Nah kemuliaan akhlak Rasulullah itu dibangun dari akidah dan syariah. Atau sebaliknya, dalam kehidupan kita, melihat ada orang yang baik, hubungan dengan tetangga bagus, tutur katanya manis, tidak pernah menyinggung, dan dia tidak sombong, dia tawadu, tapi sayang, ibadahnya amburadul. Ini juga tidak konteks gitu loh. Belumlah sempurna bangunan keimanannya, bangunan kehidupannya, apabila ketiga pilar ini dia tidak lakukan. Jadi ada tiga pilar kehidupan Islami, yaitu akidahnya kuat, kemudian syariah dan ibadahnya sempurna dilaksanakan, dan akhlaknya mulia. Itu dia. Kalau dia sebagai pengusaha misalnya, dia nggak mau itu merusak lingkungan itu. Apalagi sekarang banyak terjadi kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, pencemaran air sungai, Semuanya itu karena apa? Karena akhlaknya itu tidak konteks gitu loh. Walaupun ibadahnya rajin, puasa Senin Kamis, umroh berkali-kali, menjadi pengusaha, tapi berkolaborasi dengan penguasa untuk merusak lingkungan. Nah, ini serakah dia jadinya. Segala sumber daya itu dikeruk semena-mena tanpa melihat apa dampak yang ditimbulkan daripada perbuatannya itu. Kalau hanya di lingkungan kecil, memiliki dampak yang kecil. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan, atau akibat daripada perbuatan yang buruk itu dilakukan dalam konteks yang luas, maka dampaknya juga semakin banyak begitu. Oleh karena itu, mari kita coba melakukan introspeksi. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, khalaqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, tapi akhlak yang baik ini sudah didasarkan atas iman yang kuat dan syariah yang sempurna. Maka dari itu harapan kita adalah mari kita sempurnakan, mari kita tetap kokohkan iman kita dengan selalu menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, mari kita tingkatkan amal untuk itu bisa melahirkan akhlak yang mulia, insya Allah.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Baik, terima kasih Santo pengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hubungan akidah syariah dan akhlak, boleh melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
3: Ayo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
3: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
3: Amin. Iya, silakan.
5: Nanya Ustaz masalah akhlak Ustaz.
4: Iya.
5: Akhlak Ustaz tadi itu rajin semacam, tapi masyarakat kurang Ustaz. Maafannya kematian, orang sakit, menengok rumah-rumah sakit pun tak pernah Ustaz. Dia ada mobil, ada segala macam. Rumahnya canggih. Itu satu lagi Ustaz, saya minta tanya Ustaz betul tak? Masalah hari Jumaat Ustaz. Hari Jumaat kita kan orang ketubah Ustaz. Orang ketubah sebelum kita semayang kan orang ketubah. Ketubah masyarakat kita terkentut Ustaz. Batal semayang Ustaz. Kita macam mana kita nak keluar orang dah. Dah mulai mau solat. Itu macam mana Ustaz? Apa kita ulang Ustaz? Solat itu solat apa kita ulang? Solat duhur berapa rakaat Ustaz? Di rumah kah? Di masjid? Ustaz, orang minta tanya Ustaz.
4: Baik.
5: Orang masyarakat tahu Ustaz. Kemudian tadi semayang ganti asar ke maghrib. Jamak kasar, jamak apa satu lagi itu. Tolong Ustaz ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Boleh langsung dijawab usah pertanyaan Pak Suhaimi tadi.
4: Ya, inilah yang disebutkan tadi, bahwa orang yang kalau ibadahnya sudah rajin, itu bagaimana? Bagus. Itulah yang diminta. Jangan kita menuntut ilmu, tapi ibadahnya nggak dilaksanakan. Tapi Islam mengajurkan kepada kita bukan hanya menuntut kita, bukan hanya untuk rajin ibadah. Tapi ibadah itu harus membuahkan hasil. Gitu. Apa hasil dari ibadah sholat? Hasil dari ibadah sholat adalah hidup dengan tawadhu. Dia sudah harus menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar. Karena Allah sendiri menyatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu, sholat yang punya hasil atau sholat yang ada hasilnya adalah ketika dia mampu jadi punya kemampuan untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Itulah penyakit masyarakat. Dia jauhi perbuatan mencuri, dia jauhi perbuatan korupsi, dia jauhi perbuatan merusak lingkungan, dia jauhi perbuatan menyombongkan diri. Dia tahu apa? Seperti padi, makin berisi makin menunduk. Jadi jangan sombong dengan ibadah Anda itu. Ibadah Anda itu bukan untuk kesombongan. Ibadah yang dilakukan adalah untuk lebih tawadhu. Itu dia. Apa buah daripada ibadah puasa? Buah daripada ibadah puasa itu adalah lahirnya rasa kebersamaan. Di kita santun kepada orang lain, kita merasa penderitaan orang lain, suka menolong orang lain. Sehingga dinyatakan oleh Allah, ta'awan walal birri wa taqwa. Wala ta'awan walal ismi wal udwan. Jadi buah daripada puasa itu begitu. Bukan hanya sekedar untuk kepuasan pribadi kita ibadah itu. Apa buah atau hasil daripada ibadah zakat? Ini lebih hebat lagi. Lebih suka menolong kepada orang lain. Dia suka membantu dan menyisihkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan dia sudah berniat, setiap saya mendapatkan rezeki dari Allah, dia sudah niatkan tuh, paling tidak aku keluarkan 2,5%. Itu buah daripada ibadah zakat. Artinya, dana yang dia keluarkan itu bisa untuk kepentingan membantu orang miskin, membantu anak yatim, bisa membantu pembangunan masjid dan musola, bisa membantu guru-guru ngaji, dan lain-lain sebagainya. 1001 macam kebaikan sebagai buah daripada ibadah itu ada di hadapan kita. Apa hasil daripada umrah dan haji? Apa buahnya daripada itu? Sangat luar biasa. Untuk pergi umrah saja kita mampu berkali-kali. Kenapa tidak bisa kita melakukan hal-hal yang baik untuk sesama manusia? Jadi oleh karena itu mari kita renungkan. Jadi sempurnakanlah seluruh amal ibadah kita itu dengan akhlak. Maka Rasulullah katakan, akhamalil mu'minina imana ahsanahum khuluqa. Bahkan akhlak itu merupakan satu cermin apakah dia beriman kepada Allah. Jadi bukan saja ibadah, tapi imannya juga dipertanyakan kalau akhlaknya kurang baik dalam hidup ini. Nah, inilah jawaban kita. Kemudian pertanyaan Pak Soemi tentang sholat Jumat, tentang sholat, apa namanya, sholat jamaah. Nanti kita tanyakan kepada guru yang membidangi fikih ya, insya Allah.
3: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin ketika batal saat sholat Jumat, apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah harus diganti kemudian dengan sholat zuhur atau bagaimana ini?
4: Ya kalau itu sih yang saya tahu, kita kalau batal, walaupun dalam keadaan hati berkhutbah, kita berwudu aja nggak ada masalah. Karena kita sudah di masjid juga ya, kenapa kita harus membatalkan semuanya? Nah, jadi harus itu berwudu, walaupun khutbahnya tidak sempurna kita ikuti, sehingga sholat Jumat bisa kita ikuti dengan baik. Jadi jangan dibatalkan seluruhnya gitu. Okay. Ini yang saya ketahui, tapi nanti konfirmasi pada guru fikih ya, insya Allah.
3: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya pendengar masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mezur.
3: Dengan siapa di mana ini Ibu?
6: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
3: Ibu Sur di Sutomo, silakan Ibu Sur.
6: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, mengenai akidah dan akhlak tadi ya Ustaz ya. Jadi ya, aduh pertanyaan Ibu sekarang ya, yang mengenai bakar-membakar hutan yang banyak merugikan manusia. Jadi apakah itu yang salahnya, akhlaknya, apa akidah yang salah tuh Ustaz? Cuma itu aja Ustaz ya, akidahnya yang salah, apa akhlaknya Ustaz sangat merugikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cukup menarik pertanyaan yang mengaitkan dengan kondisi sekarang ini. Silahkan Ustaz dijawab.
4: Nah sekarang pertanyaan Ibu itu bisa dijawab. Membakar hutan itu perbuatan yang mencerminkan akhlak atau tidak? Kalau menurut presenter gimana? akhlak membakar hutan sembarangan, merusak tanaman orang lain, merusak lingkungan, itu akhlak atau bukan?
3: Tidak berakhlak gitu Ustaz.
4: Ini tidak berakhlak kan? Nah kan Rasulullah sudah bilang akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang sempurna imannya itu akhlaknya baik. Dengan demikian, kalau dia punya akhlak baik, maka imannya dipertanyakan gitu loh. Kalau melaku mengaku dia ibadah punya bagus, ibadahnya dipertanyakan. Kalau dipertanyakan itu artinya apa? Maka kualitas iman dan ibadahnya masih belum sempurna. Kesempurnaannya kan bukan hanya dilihat daripada atas kaifiat, tetapi juga mulai dari niat, kaifiat, ibadah. Lantas tujuannya apa dia beribadah itu? Karena Allah atau karena manusia? Jadi elemen yang memunculkan tentang kesempurnaan iman dan ibadah itu akan memunculkan akhlak yang baik. Elemen-elemen dan tata cara syarat ibadah itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari niat. Karena kan kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga tergantung dari niatnya. Kalau niat rajin ibadahnya itu karena manusia, entah karena atasan, entah karena tetangga, entah karena teman, ibadah rajin entah karena istri, entah karena suami, entah karena anak, itu berarti niatnya bukan karena Allah. Maka oleh karena itu wajar saja kalau dia tidak melahirkan akhlak yang mulia. Kenapa? Ibadahnya bukan karena Allah. Karena ingin dipuji oleh manusia. Rajin ke masjid karena ingin ikut pemilu supaya dipilih misalnya kan. Jadi banyak elemen yang harus kita pelajari. Maka belajarlah terus, introspeksi diri. Mudah-mudahan selanjutnya kehidupan kita akan semakin berkualitas. Kualitas itu bisa dilihat daripada akhlak yang tercermin daripada akhlak dari kehidupan kita sehari-hari, insya Allah.
3: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Berhubung waktu kita yang juga sudah semakin sempit Ustadz, boleh untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini Ustadz?
4: Ya, imbauan saya adalah mari kita galakkan pendidikan agama ini di sekolah-sekolah. Karena anak-anak kita ini akan terbentuk dari proses pendidikan, mulai dari di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tanamkan rasa cinta kita, tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Bukan hanya akhlak yang kita didik, tetapi juga akidah dan syariahnya. Karena dalam Islam itu, tiga pilar yang tidak boleh dipisahkan. Tidak, memang fungsinya masing-masing ada. Iman fungsinya sebagai fondasi, ya kan? Syariah fungsinya sebagai bangunan. Dan akhlak fungsinya adalah sebagai penyempurna daripada bangunan itu. Maka ketiga-tiga pilar ini mestilah diajarkan mulai daripada kanak-kanak sampai kepada perguruan tinggi. Dan tidak kalah pentingnya adalah dalam proses pendidikan itu adalah keteladanan. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pelajaran agama ini bukan hanya masalah kemampuan untuk mengetahui. Tetapi juga keteladanan daripada guru-guru kita. Keteladanan orang tua kita di rumah. Keteladanan daripada tokoh masyarakat dan pemimpin. Itu sangat penting untuk menjaga dan menyempurnakan akhlak daripada umat ini insya Allah. Terima kasih. Bila terlidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Lusa Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina Ikmiria atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita pendengar dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz juga nantinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 dan juga Perumpang Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kekhilafan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kafilah Provinsi Riau mulai menjalani perjuangan pada hari pertama Perlombaan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 di Kota Semarang pada Minggu 13 September 2026. Sebanyak 13 peserta Riau dijadwalkan mengikuti babak penyisian pada sejumlah cabang perlombaan yang berlangsung di berbagai arena di Kota Semarang. Ketua Kafilah sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, meminta seluruh peserta tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaik pada setiap cabang yang diikuti. Zulkifli juga mengingatkan peserta agar tidak terbebani dengan persaingan. Menurutnya, setiap penampilan merupakan kesempatan bagi Kafilah Riau untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Selain itu, pada sesi pagi Rizky Arya Dinata dijadwalkan tampil pada cabang tilawah anak-anak putra yang berlangsung di Hal Masjid Agung Jawa Tengah. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: khasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Enje Tuhan dan Puhana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani di Tepak Pagi dalam beranda budaya tradisi menjamu tamu dalam budaya Melayu. Cik Tuan dan Puan, senang sekali saya Fardu Umar kembali menemani dalam beranda budaya, ruang untuk mengenal lebih dekat bagaimana kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Cik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang budaya Melayu, ada satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menjamu tamu. Nah, mungkin terdengar biasa saja, tetapi ada orang datang ke rumah, kita persilahkan duduk, kita tawarkan minum, kemudian kita hidangkan makanan. Sederhana, tapi dalam budaya Melayu, menerima dan juga menjamu tamu bukan sekedar persoalan menyediakan makanan dan minuman,

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Encik tahu, Encik tuan dan puan, di dalam nilai penghormatan, keramaan, kepedulian dan juga menjaga hubungan baik antara sesama, bagi masyarakat Melayu, tamu dipandang sebagai orang yang harus dihormati. Karena itu, ketika seseorang datang berkunjung, tuan rumah berusaha untuk memberikan sambutan yang baik sesuai dengan kemauan yang dimiliki. Tidak harus makan makanan yang mewah, tidak harus hidangan yang banyak. Yang lebih penting adalah bagaimana tamu merasa diterima, dihargai, dimuliakan.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan, selain itu dari sinilah kita bisa melihat bagaimana satu prinsip penting dalam budaya Melayu bahwa ukuran keramaan bukanlah seberapa mahal hidangan yang disajikan, tetapi bagaimana ketulusan tuan rumah dalam menerima orang yang datang.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba.